0: Petter, Petter.
1: Hej, Lytte. Hej, Lytte.
2: Hvad
1: er det,
2: du har med mig?
1: Hej, Lytte.
2: Hvad er det, du
1: kepela ga mahai ka baina o phela jwan dadde
2: ke phete ba tsene ga re ska ga ya se
1: e ya ntate
2: go ba o ile
1: ka la ga tla ka maghed
2: a jo le tere le wa ya ka le mutse la tawing ke le de e na go ga ma ntle nga tsapa no ke ho ntate se ba ga se ha se go tsira ke nna ba ke jeng ba ta bonka me tsela ke re nna ka la ba le le ke re nna ba ka nna ro ba tsala ke re nda dem bo go ho tonya mo re na na le nda de pele se ya ba se ke ho ho nna ba le nda to ya ke mo ala pa le na ke nna ke tsela sa ba se la te ke re nna pe ma di jori jo se man na de ke re nna sa ba tsane ke nda de mo di wa ba la se ba ke Jangan ada macam rosu semua ni. Jangan ada mudiat. Jangan kamu khutu. Jangan ada mahu. Jangan furen. Jangan ada out of mana di rumah ini. Jangan net di mahu awa. Jangan net pamulang ini kau mahu. Yang tiada net sahulan epo. Ada mukramulang anak kata kamu tahu tu. Ah, jadi dia orang ah, baru kamu kata mana ini.
1: Eh, yang tiada.
2: Kau Kole tala hawe yalo mutwa jeni bi. Ile ho tlo tsa ho shama tsa ka nga mo ga.
1: Ho tswa re na ke be ke nkile mo hala ho fempe le ntate.
2: A ho tla di le wena na ke di di ande na ho tla di a ho tla di le wena wani.
1: Eh ntate.
2: O ntse ke ba le tinke. Ke a ne ke ke a go go ho tsiele fo ye sente. Le dinga ke ne ke u tla ho ntse. Sento kutu kutu wa o tsena go tsanga go ya ke go le a le le papang
1: mhm
2: a ya o le ba msiya ka bomo go ya
1: ke mo kwena ntate
2: wa e fa wa e swa a go le bua
1: ke itebela sentate mogolo
2: thank you
1: thank you

dada adiet. Ntate radieta ka nnete keo o re nyamelletse o thotse fela tu la o le jalo morana mmekea ke ne ke re o di akaretse ditaba tsena ntate wa ka ga ke sa tla.